0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Raw FM dimanapun Anda berada. Mengawali hari Senin dengan semangat baru dan energi positif. Semoga pagi ini membawa harapan, kesehatan dan kelancaran untuk aktivitas kita semua di hari ini ya. Tetap bersama Lia karena ke depan sudah Lia siapkan rangkaian informasi, lagu-lagu pilihan yang siap menemani pagi Anda agar lebih berwarna. Ambil kopi atau teh hangatnya ya, tarik napas sejenak. Dan mari kita mulai hari ini dengan senyum.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
2: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan mengisahkan kisah mulia dari Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Pendengar, setelah menyelesaikan pekerjaannya selama 10 tahun dan diizinkan oleh ayah mertuanya, maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam menuju Mesir bersama keluarganya. Kemudian ketika sudah malam, mereka duduk beristirahat agar dapat melanjutkan perjalanan lagi keesokan harinya. Malam itu, cuaca sangat dingin sekali, maka Nabi Musa alaihissalam pun mencari sesuatu untuk dapat menghangatkan badannya. Ia pun melihat api dari kejauhan, lalu meminta keluarganya menunggu di suatu tempat agar ia dapat mengambil sesuatu untuk menghangatkan badannya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun pergi mendatangi api itu dengan membawa tongkatnya. Kemudian lebih dari seorang mufasir, baik dari kalangan salaf maupun kholaf berkata, Nabi Musa alaihissalam pergi menuju api yang dilihatnya itu. Dan setelah sampai di sana, didapatinya api itu menyala-nyala di sebuah pohon hijau, yaitu pohon ausaj, yaitu sejenis pohon yang berduri. Apinya semakin menyala, kehijauan pohon itu juga semakin bertambah. Maka Nabi Musa alaihissalam berdiri dalam keadaan takjub, dan ketika itu, pohon tersebut di kaki gunung sebelah barat dan berada di sebelah kanan Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surah Al-Qasas ayat ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wama kunta bijanibil gharbiyyi idh qadayna ila Musal amr. Wama kunta minasyahidin. Yang artinya, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Saat itu Nabi Musa alaihissalam berada di lembah yang bernama Tua sambil menghadap kiblat, lalu Rabbnya memanggilnya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taha pada ayat ke-11 sampai ke-16 yang artinya, Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan dari orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Kemudian pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya tentang tongkat yang dipegangnya. Padahal dia Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Nabi Musa alaihissalam menjawab, sebagaimana terdapat dalam surah Taha ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Yang artinya, ini adalah tongkatku, aku bersandar kepadanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Maka Allah Azza wa Jal menyuruhnya untuk melempar tongkatnya. Nabi Musa alaihissalam pun melemparnya. Maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpaling lari karena takut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya kembali dan tidak takut, karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengulurkan tangannya ke ular itu untuk mengambilnya. Ternyata ular itu langsung berubah menjadi tongkat. Nabi Musa alaihissalam kulitnya berwarna coklat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya. Nabi Musa alaihissalam pun melakukannya. Lalu tampaklah warna putih yang jelas. Keduanya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi Musa alaihissalam, di samping mukjizat-mukjizat yang lain untuk menguatkan kerasulannya ketika berhadapan dengan Fir'aun dan para pembesarnya. Pendengar yang budiman, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Maka Nabi Musa alaihissalam mau memenuhinya. Akan tetapi, sebelum ia berangkat, ia berdoa kepada Rabbnya, meminta taufik dan meminta kepadanya bantuan. Nabi Musa alaihissalam berkata, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Toha ayat ke-25 sampai ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Yang artinya, wahai Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untuk seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Maka pendengar, Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonannya. Lalu Nabi Musa alaihissalam ingat bahwa ia pernah membunuh orang Mesir. Ia takut kalau nanti mereka membunuhnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memenangkannya, bahwa mereka tidak akan dapat menyakitinya, sehingga Nabi Musa alaihissalam pun tenang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan memberitahukan kepada Harun apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, agar Harun ikut serta menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya, serta membantu Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka Harun pun bergembira atas berita itu. Ia pun ikut berdakwah bersama Nabi Musa alaihissalam. Lalu pendengar, bagaimanakah kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ketika mendakwahkan Fir'aun? Kita akan simak kisah kelanjutannya pada edisi yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

するために。

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Lulusan edukasi, pada tanggal 11 Mei 1985, Inggris mengalami sebuah insiden di tengah hiruk-pikuknya para supporter menyaksikan pertandingan sepak bola. Insiden tersebut berupa terbakarnya stadion milik klub Bradford City, yakni Villa Parrott Stadium. Villa Parrott adalah stadion tua milik Bradford yang masih kuno dan minim fasilitas keamanan. Stadion ini waktu itu masih menggunakan kayu sebagai bahan baku utama pondasi, atap, serta kursi-kursi di tribun. Kejadian terjadi ketika Bradford City bertanding melawan Lincoln City dalam laga terakhir kompetisi divisi ketiga. Saat pertandingan memasuki menit ke-40, sebersik api terlihat di sudut tribun pojok kanan. Kondisi stadion yang cukup tua dan bobrok serta banyak terbuat dari material kayu membuat kobaran si jago merah dengan cepat melahap setiap bagian yang dilewatinya. Api yang menyebar tersebut dengan cepat membuat penonton panik dan berlari menuju pintu keluar. Polisi akhirnya mengevakuasi para penonton. Asap yang amat pekat membuat evakuasi terhambat. Bahkan tak sedikit kayu serta material yang meleleh jatuh menimpa para penonton yang berusaha menyelamatkan diri. Akibatnya banyak penonton yang jatuh pingsan. Hanya dengan waktu singkat, akhirnya seluruh tribun habis dilahap api. Insan edukasi, api tersebut diyakini muncul akibat seorang fans yang membuang puntung rokok sembarangan. Puntung itu kemudian masuk menyelip ke bawah tribun yang terdapat banyak sampah-sampah kertas. Lain kondisi, saat kobaran api makin membara, banyak supporter tak menyadari itu adalah sebuah musibah. Beberapa di antaranya malah menari dan bernyanyi di depan nyala api yang mengamuk. Peristiwa ini akhirnya menyebabkan 56 orang tewas terpanggang, sedangkan lebih dari 250 lainnya dilaporkan cedera. Insan edukasi, tragedi Villa Parrott membuat adanya regulasi dalam sepak bola Inggris mulai melarang memakai kayu sebagai pembentuk tribun, serta pembatas antara kursi penonton. Aturan ini kemudian membuat revolusi stadion-stadion Inggris pun dimulai. Insan edukasi, memang kejadian naas tersebut telah berselang. Namun, sejarah mencatatnya untuk kita lebih waspada agar hal semacam itu tidak terulang kembali.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Bravo.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Aliasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, tadris matematika, dan pendidikan dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://paskasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Julhamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
4: Seratus lima FM. Wow.

0: Assalamualaikum. Don? Doni?
1: Waalaikumsalam. Iya, sebentar.
2: Kamu, Git. Ada apa?
0: Biasa, Don. Mau aku ajak nonton film? Ayo, bisa kan?
2: Aduh, nanti sore kan aku mau mudik ke Banyuwangi, Don.
0: Mudik lagi? Yah, batal lagi deh.
3: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Kota Banyuwangi.

0: Don, kenapa kamu sering sekali mudik ke Banyuwangi? Tidak kerasan ya tinggal di Jakarta.
1: Sigit, Sigit, kamu tahu kan, kota Banyuwangi itu kampung halamanku, tempat kelahiranku.
0: Lalu?
1: Nah, besok kan mulai liburan. Jadi aku mau pulang kampung ke Banyuwangi, sekalian menengok nenekku. Begitu, Git.
0: Wah, padahal kamu mau keajak nonton film nih. Filmnya bagus loh.
1: Ya, besok aja deh kalau aku udah balik lagi ke Jakarta. Eh, iya, kamu tahu tidak arti kata Banyuwangi?
0: Ya, tahulah. Artinya air yang berbau wangi. Iya kan?
1: 100 buat kamu. Tapi kamu tidak tahu kan kenapa diberi nama Banyuwangi?
0: Kalau itu aku nggak tahu, Don. Aku kan bukan dari Banyuwangi. Gimana sih kamu?
1: Sabar, Don. Aku kasih tahu ya. Kenapa kotaku itu diberi nama Banyuwangi?
0: Boleh, boleh.
1: Nah, begini ceritanya. Di dalam cerita rakyat Jawa Timur, dikisahkan bahwa nama Banyuwangi berasal dari dua kata, banyu yang berarti air, dan wangi yang berarti harum. Jadi, Banyuwangi adalah air yang berbau harum. Nah, cerita di balik nama Banyuwangi tidak lepas dari kisah Raden Banterang yang menikahi Putri Surati dari Kerajaan Klungkung. Raden Banterang memiliki sifat pemarah dan mudah terhasut perkataan orang lain. Raden Banterang bahkan tega menuduh istrinya hendak membalas dendam kepada dirinya.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Iya, ayah Putri Surati, yaitu Raja Klungkung, telah dibunuh oleh ayah Raden Banterang. Dan Putri Surati bersumpah bahwa ia tidak akan balas dendam pada Raden Banterang. Namun, sumpah Putri Surati tidak digubris oleh Raden Banterang. Putri Surati putus asa, kemudian ia terjun ke dalam sungai dan akhirnya menghilang. Dalam sumpahnya, Putri Surati berkata, jika sampai dia tidak berkata jujur, maka air sungai itu akan berbau busuk. Namun, sebaliknya, jika air sungai itu berbau wangi, maka Putri Surati berkata jujur. Dan ternyata, air sungai itu berbau wangi.
0: Wah.
1: Pertanda Putri Surati berkata jujur. Sampai sekarang, sungai tersebut disebut Banyuwangi, seperti ucapan Raden Banterang setelah menyadari istrinya berkata jujur.
0: Wah, sekarang aku benar-benar percaya, Don, kalau kamu adalah orang Banyuwangi tulen.
1: Bisa saja kok, Git.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Radio Station in Padang Sidempuan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mendukung penuh pelatihan juru sembelih halal 2026 yang diselenggarakan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Padang Lawas. Acara resmi dibuka Asisten 2 Setda Doktorandus Haji Marza Zenova mewakili Bupati di Aula Kantor MUI Minggu 10 Mei 2026. Pelatihan dibekali materi dan praktik langsung oleh Ketua MUI Padang Lawas Dr. Haji Ismail Nasution bersama jajaran pengurus dan berlangsung sepanjang hari. Dalam sambutannya, Asisten 2 menyampaikan apresiasi pemerintah daerah atas kegiatan ini yang dinilai sejalan dengan upaya menjamin kehalalan produk pangan asal hewan di wilayah tersebut. Beliau berpesan agar para peserta tidak sekedar mendapatkan sertifikat tetapi juga memegang teguh amanah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BSPPL Kabupaten Padang Lawas Haji Faujan Hamidi Hasibuan, unsur organisasi keagamaan serta para tamu undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason, Eda.
1: Ulang lu pada, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja, ma Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: The Best Radio Station 105 Raw FM, Your Lifestyle dari jantung kota Sawak mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, di pagi hari ini yang cerah banget ya kak ya.
1: Betul, cerah tapi mendung ya.
0: Iya, tapi mendung, takutnya hujan gitu. Dan jadi yang lagi menjemur pakaian gitu, hati-hati ya di pagi hari ini. Kali ini bersama dengan Fatah dan juga RG Lia. Gimana nih kabarnya RG Lia di pagi
1: RG
0: hari
1: sih,
0: ini?
1: Kalau RG Lia sih baik-baik saja ya. Kalau Fatah sendiri?
0: Baik-baik aja kalau ini. Nggak kantong kering dong.
1: Aduh.
0: Berat kali.
1: Oke, seperti biasa ya Fatah ya di formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12. Waktu Indonesia Barat, kita akan menemani ruang dengar kenal semua dimanapun berada ya. Pastinya di program ini kita bisa request lagu apa ini Fatah?
0: Lagu pop Indo dan juga pop mancanegara.
1: Oke,
0: tentunya.
1: Oke, seperti biasa ya. Boleh langsung menghubungi kita ke nomor berapa ini?
0: 0822-999-6105.
1: Dari via
0: chat WhatsApp, telepon dan juga SMS tentunya ya.
1: Iya betul, kita sapa dulu dari via telepon. Telepon perdana dari Mama Ika ini ya.
0: Oke.
1: Halo, request pagi bersama Raya Song.
2: Pagi Raya Song.
1: Pagi kembali Mama, gimana kabarnya ini?
2: Kabarnya kabar sehat.
1: Oke, Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa Mama pagi hari ini?
2: Sesuai genre.
1: Iya betul. Genre yang mana
0: genre.
1: Ini
0: pop
1: ya
0: Indo ini bisa.
2: Lagu tapi lupa aku dari siapa ini ya.
1: Aduh,
0: siapa tuh?
1: Yang mana ini mas?
0: Gimana, liriknya gimana?
2: Cintaku terbang bilang biru.
1: Cintaku bisa diulang mah?
2: Cintaku terbang di langit biru.
1: Cintaku terbang di langit biru. Bentar mbak, kita cek recheck dulu ya.
2: Iya.
1: Cintaku.
2: Kurang apa kalau nggak salah dari Ane Carrera.
1: Terbang di langit biru, bentar ma. Iya betul ma, dari Ani Carrera ini.
2: Ya.
1: Mari salam lagi.
2: Untuk Mama Rizky dua-duanya.
1: Oke. Okay.
2: Untuk Mama Hikma.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Mama Ayu.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Mama Dira.
0: Oke.
2: Okay. Untuk cewek misterius.
0: Anonim.
2: Untuk Ricardo.
0: Oke. Okay.
2: Untuk siapa lagi?
1: Siapa
2: untuk
1: nih?
2: Bintang.
0: Oke. Okay.
2: Untuk semua
0: lagu
2: kita.
0: Oke,
1: okay,
0: Mama.
1: Masih ditunggu lagunya. Oke, okay, penelpon perdana kita di pagi hari ini dari Mama Ika ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Boleh disapa Fatah?
0: Oke. Okay. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Halo.
3: Kata
0: iya, benar sekali.
1: Abang Baru. Kenapa Abang Baru?
3: Kabarnya sehat.
0: Sehat. Abang Baru gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Aduh. Abang Baru sarapan. Aduh.
3: Alhamdulillah. Kan biasa-biasa aja.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin
1: yep.
3: Faktor cuaca.
1: Iya okay, betul Bang Boru. Bang Boru semoga sehat selalu ya. Ini mau dengerin lagu apa nih?
3: Iya.
1: Mau dengerin lagu apa Bang Boru pagi hari ini?
3: Lagu Lukamu Penyesalanku.
0: Lukamu Penyesalanku dari siapa nih Bang Boru?
3: Thomas Arya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Boru?
3: Salamnya buat yang perdana tadi Mama Ika.
0: Mama Ika. Iya.
3: Mama Rizky 1-2.
0: Oke. Okay.
3: Ayah Jabran, Marina, Laila, Mama okay. Buru Lubis, Mama Dira, Mama Hikma. Ya dan semuanya yang lagi dengar aja lihat tata.
0: Oke, okay, Buru.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ditunggu lagunya. Oke, okay, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini siapa Fatah? Ya?
0: Bang Ricardo.
1: Bang Ricardo. Halo Bang, gimana kabar ini?
4: Alhamdulillah,
1: lagi runtut.
0: Kasih apa dalil Bang.
1: Kasih dalil dulu. Kasih paham dulu.
4: Lagi ini aja, lagi nggak mumet, lagi.
1: Apa sih? Oke deh Bang, true point aja nih ya. Mau dengerin lagu apa ini?
4: Metallica.
0: Judulnya apa nih Bang?
4: Yang gini Fatah, judul apanya? I'm your dream, I'm your eyes, I'm your pain. If You Save Control gitu. Apa itu judulnya?
0: Aduh, lupa juga nih kalau Metallica. Soalnya aku sukanya Queen.
4: Save Control kalau enggak salah.
0: Save Control.
1: Save Control. Ada. Dari Metallica tadi ya. Oke, emang lagunya. Oke, oke, lagunya ada. Mau disalam lagi nih?
4: Itu ya judulnya.
1: Kenapa, Bang?
4: Judulnya itu ya.
1: Bentar kita cari lagi. ini sembari dicari.
0: Iya, dicari-cari dulu, Bang.
4: Lagi mumet
0: nih.
1: Salam-salam dulu, Bang. Ini
0: sembari. Iya, salam-salamnya siapa nih, Bang?
4: Salam kompak aja
1: maksudnya.
0: Oke.
4: Udah hafal ayatnya fatah.
0: Aduh, lupa juga Bang, pokoknya ada fatah-fatahnya.
4: Hafal dong itu surat 48. Cuma 29 ayat itu.
0: Oke, nanti kita ya, Bang.
4: Inna fatahna laka fathan mubina.
0: Apa tadi artinya, Bang?
1: Ini Bang lagunya yang mana tadi?
4: Kalau enggak System of a Down aja.
0: System of the Down. Oh.
4: System of
1: dari the siapa tuh penyanyinya itu?
0: Ya penyanyinya sih sama. Oh. Judulnya apa nih, Bang? Kalau boleh.
4: Apa yang ada?
0: BOOB.
1: System of the Down tadi ya.
4: Itu ya, BOOB.
1: Judulnya mana nih, Bang?
4: Itu yang dibilang si Patah. Tadi.
1: Apa tadi?
0: Enggak. IUEO aja. Iya, judulnya itu IUEO.
1: Oke.
0: Ada nih, Bang.
1: Ditunggu lagunya, ini agak sulit ya.
4: Iya.
1: Kalau ada yang sulit, kenapa enggak yang mudah ini?
0: Iya.
4: Bisa dinikmati buru suci.
1: Aduh, oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Ricardo.
1: Aduh, sulit sekali ya. Kalau menurut dia ini sulit sekali.
0: Lagu bahasa Inggris semua ini, mah.
1: Oke deh, kita sapa lagi dari via chat atau WhatsApp. Oke, ini tanpa nama minta diputarkan lagu Jadi Tuan Putri, katanya dari Asila Maisa. Dikirim salam untuk penyiar dan juga pendengar aja. Oke, ditunggu lagunya. Masih dari via chat atau WhatsApp, dari Kanajua minta diputarkan lagu Ngapain Repot, katanya. Selalu ya Fatah ya.
0: Selalu. Ganti dong, Kak.
1: Ganti dong. Dikirim salam, katanya, untuk pendengar aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Tunggu lagunya. Masih dari VC atau WhatsApp, dari Memerani di Asrama Sihitang minta diputarkan lagu Rela Kau Tinggalkan Aku dari Arif. Dikirim salam untuk semua yang mendengarkan saja.
0: Oke,
1: Mama. Masih dari VC atau WhatsApp, dari Nenek Afkah ini, waduh, minta diputarkan lagu dari Nika Ardila yang judulnya Bintang Kehidupan. Salam-salamnya buat Elia dan juga Fatah dan juga yang lagi dengerin aja.
0: Oke,
1: ditunggu lagunya. Satu lagi sebelum ke lagu, dari Bang Cepis di Penyanggar minta diputarkan lagu Bapak Mantu Lempar Dengan Batu. Waduh.
0: Ngeri banget
1: ini. Dari Abu Karun dan juga Kaslan, katanya. Dikirim salam untuk pendengar Stereo FM. Terima kasih, Lia and Fata.
0: Oke, Kak, ini ada lagi dari Bang Al, spesial nih.
1: Spesial, yep.
0: Kayaknya ini lagu pop semuanya kayaknya. Betul. Kalau Bang Al. Dia mau request lagu Ricky Febian sama Ziva Magnolia yang judulnya Terlukis Indah.
1: Terlukis Indah. Ini lagunya ada ya.
0: Oke, salam-salamnya buat pendengar dan juga Kalia dan juga Bang Fata. Terima kasih.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke, Bang
1: Al. Oke, ini kita langsung saja ke lagu ya, Fatah ya.
0: Oke.
1: Kita akan kembali lagi di segmen kedua untuk mencakar requestan dari VC atau WhatsApp, SMS maupun juga dari via telepon.
0: Yap. Betul.
1: Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
0: Your lifestyle. Double shot.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokonda belanja dowi daun.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doma digi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini Derini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Radio Station in Padang Sidimpuan. 105

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dengarkan Rumah Sih bareng Lia dan juga Fatah di pagi menjelang siang hari ini, yap. Kita masuk ke segmen kedua dan di sini kita akan bacakan requestan dari via chat atau WhatsApp. Dan ini cukup banyak ya Fatah di sini yang sudah merequest dari via chat atau WhatsApp. Kita bacakan satu per satu ya. Oke, dari Kak Boru Harahap ini minta diputarkan lagu yang judulnya Teganya Kau dari Liotra katanya.
1: Oke.
0: Oke, dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja Kak. Oke, ditunggu lagunya. Masih dari via chat atau WhatsApp. Ini tanpa nama minta diputarkan lagu The Mons dari Independent katanya. Terima kasih. Salam-salamnya enggak ada ya.
1: Sombong banget ya.
0: Langsung ke lagu dan juga penyanyinya. Oke deh.
1: Iya, benar.
0: Oke, kita angkat lagi dari via telepon. Boleh disapa Fatah?
1: Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama.
2: Sama Raw FM.
1: Gimana nih kabarnya Mama?
2: Alhamdulillah apa eh.
1: Apa
0: eh? Apa tuh?
1: Apa eh? Apa tuh?
2: Apa eh itu kan apa?
1: Ini kan punya
0: aku baru. Iya. Akhirnya Mamaku di pagi hari menjelang siang hari ini mau request lagu apa ini, Ma?
2: Lagu apa ini?
1: Pop Indo dan juga pop manca, Mama.
2: Iya, pop Indo, pop manca ya. Memilih setia lah.
1: Memilih setia, Fatin. Oke, salam-salamnya.
0: Lagu kesukaan Mama kayaknya ya.
1: Iya, salam.
2: Spesialnya buat lu ya. Buat Tata.
1: Oke, Mama.
2: Buat ada untuk tinggal, untuk sahabat, buat ada.
1: Oke.
2: Pak Mama Dira, Mama Tiara, Mama Rizky Satria, buat Mama Ayu, buat Marina, buat Ayah Yatran, dan punya semua yang lagi dengar aja.
1: Oke, Mama. Sama-sama, Mama.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, kita sapa lagi dari via chat WhatsApp dulu. Dari Mama Ilham ini minta diputarkan lagu dari Arif yang judulnya Asmara yang Kandas. Waduh, Arif selalu ya di pagi hari ini.
1: Iya, Arif.
0: Arif mulu. Dikirim salam katanya untuk suami Mama yang lagi kerja, buat Mama Malik di Barumnas, Pak Bayu Juntak, Mama Rizky Mama Rizky dua-duanya. Dan juga buat yang lagi mendengarkan saja dan juga buat Lia dan juga Fatah. Oke, Mama. Ditunggu lagunya. Oke, masih dari via chat WhatsApp ini. Minta diputarkan lagu Berpisah di Ujung Jalan. Ini dikirim salam katanya untuk kakak-kakaknya yang lagi bertugas aja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp.
1: Oke.
0: Minta diputarkan lagu Bidadari Tak Bersayap dari Angie. Dikirim salam untuk kakaknya yang lagi bertugas dan juga buat yang lagi mendengarkan saja. Oke, kan ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp. Minta diputarkan lagu Cinta Tak Pernah Rapuh dari Metra. Cinta Tak Pernah Rapuh dari Metra ya. Kirim salam katanya untuk kamu aja. Kamu siapa ini?
1: Kamu siapa nih?
0: Soalnya sini ada dua orang.
1: Benar, kita-kita nih kalau
0: iya,
1: gitu.
0: Iya betul. Oke deh buat kakaknya ditunggu lagunya nanti kita.
1: Oke Kak, ini ya. Ada lagi dari Bang Kevin.
0: Boleh.
1: Mau request lagu dari Yura Yunita dan Glenn Fredly yang judulnya Cinta dan Rahasia. Salam buat pendengar aja dan juga Kak Lia dan juga Bang Fatah. Terima kasih.
0: Ditunggu lagunya.
1: Oke.
0: Ini kita lanjut lagi ke lagu Fatah ya.
1: Oke.
0: Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
1: Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM. Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get merbagas mau burtak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet? Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek ke telkomsel.id/daftar-IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram Telkomsel Sumatera atau My Sumatera.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan Nir Kendau. Dan kita sudah masuk ke apa ini?
1: Terakhir.
0: Terakhir ya, babak terakhir gak tuh?
1: Terakhir nih.
0: Di segmen terakhir di program kita di pagi hari ini ya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan sudah merequest lagu kesayangannya dan juga titip-titip salam untuk orang-orang tercinta, terkasihnya ya. Mungkin ada salam dari Fata ini.
1: Tetap semangat aja.
0: Aduh, okay.
1: Tetap semangat dan terus senyum.
0: Betul.
1: Betul.
0: Dan terima kasih juga untuk yang sudah merequest lagu semua ya. Mohon maaf apabila salah kata. Akhir kata dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mendukung penuh pelatihan juru sembelih halal 2026 yang diselenggarakan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Padang Lawas. Acara resmi dibuka Asisten 2 Setda Dr. Randus Haji Marza Zenova mewakili Bupati di Aula Kantor MUI Minggu 10 Mei 2026. Pelatihan dibekali materi dan praktik langsung oleh Ketua MUI Padang Lawas Dr. Haji Ismail Nasution bersama jajaran pengurus dan berlangsung sepanjang hari. Dalam sambutannya, Asisten 2

0: para peserta tidak sekedar mendapatkan sertifikat, tetapi juga memegang teguh amanah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua BSPPL Kabupaten Padang Lawas Haji Fauzan Hamidi Hasibuan, unsur organisasi keagamaan, serta para tamu undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Rekantral melasma merupakan salah satu kelainan kulit yang ditandai dengan kelainan pigmentasi. Pigmentasi tersebut berwarna coklat muda sampai coklat tua. Melasma biasanya terjadi pada wajah perempuan seperti pipi, hidung, dan dahi. Ada beragam tipe melasma, salah satunya pada area sentral wajah yang ditemukan bawah mata sampai atas dahi. Ada juga tipe malar dan area mandibula yaitu area rahang. Melasma seringkali terjadi pada masyarakat dengan warna kulit sawo matang. Melasma disebabkan oleh beberapa faktor, namun belum jelas mana yang menjadi penyebab utamanya. Faktor ini mulai dari faktor genetik, penggunaan KB hormonal, faktor kehamilan, hormon, penyakit endokrin, bisa juga karena paparan sinar UV atau matahari. Selain itu, penggunaan produk skincare juga bisa menyebabkan melasma. Tergantung pada reaksi kulit masing-masing orang. Melasma bisa dicegah, yaitu dengan menghindari paparan sinar UV yang ekstrim. Di jam-jam tertentu, misalnya dari pukul 11 sampai 15 siang, orang-orang dapat memeriksa UV index dari handphone. Cara kedua, ketika harus terkena paparan sinar UV walaupun UV indexnya sedang atau moderate, jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen atau sun protection yang ada SPF-nya. Apabila Anda terlanjur terkena melasma, maka kondisi ini dapat disembuhkan. Pertama, dengan terapi topikal seperti krim atau serum yang memiliki asam retinoid atau asam koncik. Kemudian dengan terapi oral, yakni mengonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan tinggi seperti glutathione, vitamin C, atau OPC. Nah, itu dia rekan Trau tentang sedikit penjelasan melasma ya.
1: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
2: The best radio station in Padang Sidempuan. Trau FM.

0: Sesungguhnya hak untuk menetapkan syariat dan peribadatan adalah milik Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang berhak diibadahi, dan hanya Dia pula yang berhak menetapkan tata cara ibadah. Posisi Rasul dalam perkara ini adalah sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah merugi, karena amalnya tertolak dan tidak mendapatkan pahala sedikitpun, bahkan menanggung dosa. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar menghindari perkara-perkara bid'ah, yaitu setiap perkara yang baru dalam urusan agama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd."
0: Barang siapa yang memasukkan suatu hal baru di agama kita yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat Muslim dijelaskan,
1: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd."
0: Barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada dasarnya dari agama kita, maka amal bid'ahnya itu tertolak.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala yang aku larang, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian." Karena sesungguhnya, hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya-tanya tanpa faedah dan sikap menyelisihi para nabi yang mereka lakukan.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makelek guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di tanah suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik #266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, memiliki kulit wajah yang cerah dan tampak awet muda mungkin menjadi impian di sebagian besar orang. Walaupun tidak dapat dipungkiri jika di berbagai faktor seperti gaya hidup dan polusi udara dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit wajah, namun ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat kamu mencegah penuaan dan membuat penampilan wajah lebih glowing dan tentunya awet muda. Nah, ada beberapa tips kebiasaan agar wajah semakin cerah dan awet muda, yaitu minum air putih, tidur yang cukup, menggunakan sunscreen, mengeksfoliasi kulit, dan yang terakhir menggunakan serum. Nah, itu dia rekan Raw, beberapa kebiasaan mudah yang bikin kulit wajah lebih cerah dan awet muda.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Rekan Rao, pijat adalah salah satu bentuk kegiatan pemanjaan terhadap diri sendiri. Dengan melakukan pijat, badan akan terasa lebih segar dan siap untuk menghadapi segala aktivitas sehari-hari yang padat. Pada umumnya, terapi pijat dilakukan menggunakan minyak. Seseorang yang melakukan pijat akan mendapatkan beberapa manfaat seperti memperkuat tulang, meningkatkan kualitas tidur, mengencangkan tubuh, dan menenangkan sistem saraf pusat, bahkan juga bisa mencegah masalah perut. Namun di samping itu, Anda juga dapat mendapatkan manfaat lebih lainnya ketika memilih minyak untuk pijat dengan tepat. Ada beberapa jenis minyak pijat terbaik untuk memberikan manfaat lebih di dunia kesehatan, seperti dilansir dari laman Times of India, yaitu yang pertama minyak zaitun, kedua minyak wijen, ketiga minyak kelapa, keempat minyak almond, dan yang kelima minyak mustard. Itu dia Rekan Rao, beberapa jenis minyak yang baik untuk pijat. Jadi jangan salah lagi ya Rekan Rao. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Your Lifestyle. Rekan Raw, minyak zaitun adalah salah satu minyak nabati yang dapat menjadi alternatif dari minyak goreng kelapa sawit. Anda bisa menggunakan minyak zaitun untuk memasak dengan cara menumis, menggoreng, dan memanggang. Selain itu, minyak zaitun juga dapat disantap secara langsung, misalnya sebagai salad dressing. Terdapat 4 jenis minyak zaitun yang beredar di pasaran, yaitu yang pertama, minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun extra virgin melalui proses cold press, artinya buah zaitun hanya diperas, tidak diolah dengan bahan kimia dan tidak diubah oleh suhu tertentu. Minyak zaitun extra virgin memiliki tingkat keasaman 1%, rasa lebih kuat, dan harga paling mahal. Biasanya, minyak zaitun extra virgin berwarna hijau keemasan atau hijau cerah. Umumnya, semakin pekat warna minyak zaitun, semakin kuat cita rasa zaitunnya. Yang kedua, minyak zaitun virgin. Minyak zaitun virgin dibuat menggunakan proses yang sama dengan minyak zaitun extra virgin. Jenis minyak zaitun dengan kualitas tertinggi kedua mempunyai rasa enak, namun tingkat keasamannya lebih tinggi sedikit, antara 1-3%. Anda bisa menambahkan minyak zaitun virgin untuk olesan pada roti, tumisan sayur, dan salad dressing. Ketiga, minyak zaitun light. Minyak zaitun jenis ini melalui proses penyulingan. Cirinya, minyak zaitun light memiliki warna lebih terang daripada jenis virgin. Rasanya juga jauh lebih ringan dan netral. Selain itu, rendah kalori serta kandungan lemak lebih rendah, tetapi memiliki sedikit nutrisi ketimbang jenis lain. Anda bisa menambahkan minyak zaitun light pada proses masakan dengan suhu tinggi seperti membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Keempat, minyak zaitun murni. Minyak jenis ini memiliki label minyak zaitun murni. Namun demikian, pure olive oil justru tidak mendefinisikan klaimnya. Minyak zaitun murni adalah campuran minyak zaitun olahan dengan minyak zaitun extra virgin dan virgin. Ciri-ciri minyak zaitun murni, warnanya lebih terang dan rasanya hambar. Anda bisa menggunakan minyak zaitun murni sama seperti minyak zaitun light untuk hampir semua proses masakan suhu tinggi, membakar, menggoreng, memanggang, dan menumis. Itu dia rekan-rekan beberapa jenis minyak zaitun.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Padang Sidempuan.

0: Satu, dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, okay. Oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Nah, emang kamu di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

0: Dubes Radio Station pada 1.05 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada di hari ini yang senang mendengarkan kita, ya, senang sekali rasanya Wanda hadir kembali menemani ruang dengar rekan Raw tentunya sampai nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat, ya rekan Raw. Dan tadi Wanda udah muterin dua lagu. Pertama tadi lagunya Jun Munte, Osen pertama ya, Osen, terus lagu Jun Munte. Itu artinya kita ada di program Keta Butuh Serimpuan, Keta Butuh Raw FM. Siang-siang gini dengerin lagu batuk juga nikmat nih rekan Raw. Apalagi mungkin rekan Raw yang mendengarkan kita di kantor atau di mobil, jadi lebih santai untuk mengerjakan aktivitas di hari ini, ya. Dan untuk di siang ini jangan lupa makan siang rekan Raw FM, karena ini udah siang, udah pukul 14. Nanti gak makan jadi lemes nih kalau mau mau melaksanakan aktivitasnya. Jadi makan dulu, istirahat dulu sebentar, lanjutin lagi aktivitasnya, ya rekan Raw. Oke, next yang mau request boleh ke 0822 9999 6105, boleh melalui via WhatsApp, telepon, SMS, atau boleh melalui via sosial media kita Raw TV ID, ya rekan Raw. Oke, kita cek dulu, ini ada yang via chat WhatsApp melalui telepon. Kita sapa dulu, halo Keta Butuh Serimpuan.
1: Halo Keta Butuh Serimpuan, Keta Butuh Raw FM.
0: Keta Bo, ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Mana ser kuliah apa kuling nih?
0: Aduh, ser biar deh pak.
1: Semuanya biar deh, macam enggak ada hutang.
0: Oke, ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Siapa?
0: Hah?
1: Ini dengan siapa?
0: Dengan Wanda ini.
1: Oh, Wanda.
0: Iya.
1: Ini dengan Pak Juntak di Batuna 2.
0: Oh, Pak Juntak. Halo, Pak Juntak. Apa kabar? Bertemu kembali kita di udara ini.
1: Sehat selalu.
0: Iya. Bapak mau request lagu apa ini, Pak?
1: Lagu Batak bisa kan?
0: Boleh dong. Ini memang lagu Batak sama lagu Tapsel.
1: Ulo Sorpi.
0: Apa?
1: Pulos Sorpi.
0: Pulos.
1: Iya.
0: Pulos Sorpi. Kalau boleh tahu penyanyinya siapa itu, Pak?
1: Laktama Trio.
0: Laktama Trio. Oke. Laktama. Pulos Sorpi ya, Pak, ya?
1: Akhirnya. Pulos Sorpi dari Laktama Trio.
0: Oke, ini lagunya ada lagunya ada. Salam untuk siapa ini, Pak?
1: Kita berdua aja lah.
0: Tena dua me, ya. Lakin mereng makan tuh, Bapak.
1: Mana lain dia menggat.
0: Lelelele. Oke. Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bapak Juntak yang katanya minta lagu Pulau Sorpi Laktama Trio. Oke, kita cek dulu. Dari via telepon kembali. Halo, Keta Butuh Serimpuan.
2: Kita bu, ada aku di kota Jimbolekan.
0: Iya. Ya. Gimana?
2: Ini dengan kakak apa?
0: Dengan Wanda ini.
2: Hah?
0: Dengan Wanda.
2: Iya lah, salam kompel banyak kak Wanda ya.
0: Iya.
2: Bagaimana cuaca di kota Jimbolekan?
0: Panas nih bang.
2: Oh, enggak dong.
0: Iyalah, enaknya ini mungkin minum es kelapa muda ini.
2: Kalau di kota Cibolga dingin empuk.
0: Oh, dingin empuk ya. Cuaca lagi mendung berarti ya.
2: Mengundang tidur.
0: Wih, aduh.
2: Yalah, belum kompa aja lah semuanya ya. Yang di Cidempuan semua dari aku yang ada di kota Cibolga. Di Pacet Cikudo, yang di Gelaja. Dan saya usah salam kompa di Facebook di WA ya. Lagunya ya.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya Paket.
0: Apa?
2: Paket.
0: Paket.
2: Iya.
0: Paket. Dari siapa kalau boleh tahu?
2: Dua Mangata.
0: Yang ada dari Topsi Mamora ini, Bang, sama Deliani.
2: Itu jadi.
0: Oke,
2: lah. Jadi.
0: Yes.
2: Iya.
0: Iya. Oke, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi dari Bang Riko di Sibolga. Ini kita cek dulu dari via telepon WhatsApp kembali. Halo, kita putus di timpuan.
3: Keta butuh Raul Wanda.
0: Keta Bo, dengan siapa ini?
3: Halo? Dengan Mama Ika di Tarutung Baru.
0: Yes, Mama Ika apa kabar? Akhirnya kita bertemu kembali ya, Maya.
3: Ini penyiar baru apa lama ini?
0: Penyiar baru stok lama ini, Ma.
3: Oh iya ya. Mamanya siapa itu ya?
0: Siapa?
3: Udahlah.
0: Oke, okay. Mama mau request lagu apa, Mama?
3: Mau request lagu. Lagu apa lah ya?
0: Lagu apa?
3: Ya, lagu Batak lah.
0: Iya, lagunya apa ini, Ma?
3: Marbalos do Tamiang Mi Inang.
0: Marbalos do Tamiang Mi Inang. Oke, okay. Lagunya ada salamnya untuk siapa ini, Ma?
3: Di salam buat siapanya nama anakmu itu?
0: Anis.
3: Oh, salam juga lah untuk si Raja ya.
0: Iya, semoga mendengarkan rajanya ya.
3: Ketemu lagi di udara ya.
0: Iya, Mama. Ketemu lagi kita di udara.
3: Ya, di salam juga untuk Marina, untuk Pak Juta, Mama Rizky dua-duanya, Mama Hikma. Untuk semua-semualah pendengar setia kita.
0: Oke, Mama.
3: Makasih, Wanda.
0: Makasih kembali, Mama. Baik, itu dari Mama Ika di Tarutung ya, rekan Raul. Cek nanti cek dulu dari via chat WhatsApp. Ini ada Bang Cepi. Halo, Bang. Katanya mereka lagu si Tiga Lepok dari Faro. Baik, ditunggu lagunya. Ada yang via telepon, kita sapa kembali. Halo, kita putusin impuan. Waalaikumsalam. Oh, dengan siapa dan di mana ini? Iya, Mama. Boleh kau lagu apa ini, Ma?
4: Lagu Tepsen lagu.
0: Boleh. Iya, dari tadi yang request Batok semua ya, Ma ya. Enggak asik ya.
4: Kutulis di langit.
0: Apa?
4: Kutulis di langit.
0: Kutulis di langit.
4: Dari Fitri KDI.
0: Oke, Fitri KDI. Baik, lagunya ada salam itu siapa?
4: Salamnya buat kita berdua aja lah, Nanda. Oke, makasih, Nanda.
0: Oke, kembali kasih. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Baik. Itu dia tadi dari Mama Hikmah. Yang katanya minta lagu Kutulis di Langit dari Fitri KDI. Oke, nanti kita putarin lagunya ya, Mama ya. Baik, kita cek-cek dulu. Ini ada dari via telepon kembali. Ini terakhir ya, rekan Raul. Halo, kita putus rimpuan. Halo. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan HR.
0: Dengan HR. Apa ini kepanjangan HR?
5: Juan Ricardo.
0: Iya. Keren ya. Ada pakai singkatan namanya. Oke, lagunya Marikos lagu apa ini, Bang?
5: Lagu Tafsir.
0: Boleh, itu judulnya?
5: Wanda Sari Harahap.
0: Wanda Sari Harahap. Apa?
5: Wanda Sari Harahap.
0: Wanda Sari.
5: Winda Sari.
0: Oh, Winda, Winda. Sama apa-apa. Ini lah, sampai macet-macet nih, Bang. Winda.
5: Makan ya?
0: Belum, makanya kurang minum aqua ini.
5: Iklan.
0: Iya. Winda, kita cek dong, dulu. Winda Sari Harahap yang ada lagunya Holong Nadiro Haki nih.
5: Iya, memang itu cuma lagunya.
0: Iya, oke. Okay. Salamnya siapa?
5: Buat Boru Lubis aja dah.
0: Iya, Abang baru apa, Bang? Abang baru apa nih?
5: Hah?
0: Abang bayi apa? Baru pulang nih. Aduh, benar-benar ngelek ya. Abang bayi apa ini, Bang?
5: Bayu angin.
0: Bayu angin. Siap malah kalau biasanya baru lebih juga berangin-angin nih.
5: Angin sepo-sepo ya.
0: Iya.
5: Angin memiri.
0: Iya, oke. Okay. Oke, okay, Bang, kita lagunya ya, Bang ya.
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, rekan Rao. Aduh, sampai bilang abang-abang baru apa ya. Oke, rekan Rao, kita mungkin ke lagu dulu karena sudah banyak lagu yang Wanda terima. Tapi gak apa-apa, nanti kita terima lagi. Boleh di via chat aja atau SMS di 0822 9999 6105. So, kalau gitu kita ke lagu dulu. Wanda pengen puterin dulu lagu Wanda ya. Ini dia, Roni Sihite, Hodo.

0: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syiah Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syiah Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo! Kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan Rekan Raw. Ya Rekan Raw, kita masih di program Ketabu Tusi Dimpuan, Ketabu Raw FM, Ketabu. Silakan hubungi kami di 0822-9999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS ya. Mari kita lihat dulu dari via chat WhatsApp ya Rekan Raw. Kita lihat dulu.
1: Ya, ini ada dari via chat WhatsApp. Katanya mau request lagu Tapsel, judulnya Menjalaki Sinamot. Salam-salamnya buat kalian berdua aja.
0: Oke, kita putarkan ya nanti lagunya.
1: Ya, ini ya, ini menyusul juga dari Opung Iqbal ya.
0: Oke.
1: Ya, katanya mau request lagu Marga-Marga.
0: Marga-marga.
1: Iya.
0: Kita lihat nanti ya.
1: Salam-salamnya buat Eda Mama Hikma, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sahrul Regar, dan semua pendengar RFM terspesial buat yang sedang bertugas.
0: Oke.
1: Ini ada dari via telepon ya. Mungkin kita sapa dulu.
0: Halo, kata Bu Tusi Dimpuan.
2: Halo, kata Bu RFM, kata Bu.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Mama Rizky loh.
0: Oke, gimana kabarnya Mama Rizky?
2: Wah, alhamdulillah. Udah lama Mama nggak request.
0: Iya, enggak.
2: Ini siapa ini?
0: Ada Ica dan juga Ririn, Mama.
1: Iya, betul.
2: Oh, iya, Rizky baru ya. Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal Mama. Mau request lagu apa nih, Ma?
2: Lagu Tapsel, Nang.
0: Tapsel ya.
1: Judulnya apa itu, Mama?
2: Kaum ni amang boru. Iya.
1: Oke, Mama, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini, Mama?
2: Buat yang cantik yang berdua inilah. Salam kenal. Semoga kita sehat selalu. Buat mama-mama semuanya, Pak Bejunta, buat Pak Sarul, Mama Hikma, Mama Dira, Mama Rizki Dektul, Mama Ika. Buat semua-semuanya lah ya.
0: Oke, Mama.
1: Kita lagunya, Mama. Ini kita lanjut dari via chat WhatsApp ya. Waalaikumsalam, ini buat Bang Syah dan Lubis di Bin 7. Katanya mau request lagu Pulau Mursala. Salam-salamnya buat Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua. Bapak Sahrul Regar, Toyib di Pijor Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang sedang bertugas.
0: Oke, kita putarkan nanti ya lagunya. Kita beralih ke telepon dulu, kita angkat dulu. Halo, Ketabu Tusi Dimpuan?
3: Ketabu Tura WFM.
0: Ketabu. Dengan siapa di mana ini?
3: Bang Borkat.
1: Bang Borkat.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang?
3: Biasa.
0: Biasa gimana itu?
3: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih Bang?
3: Lagu Batak lah.
0: Lagu Batak yang judulnya?
3: Dang Tois Niroha.
1: Bisa diulang Bang?
3: Dang Tois Niroha.
1: Dang Tois Niroha.
3: Tois.
1: Oh, Tois.
3: Dang Tois Niroha dari Trio Argaro.
1: Dari Trio?
3: Argaro.
0: Oke. Oke, hari ini Bang lagunya, salam-salamnya untuk siapa ini?
3: Ya, buat semua pendengar lah.
0: Oke, Bang.
1: Tunggu lagunya, Bang.
0: Nanti kita putarkan ya. Kita beralih ke via chat WhatsApp dulu. Coba bacakan ini ada. Siang kembali buat kamu ya. Ini katanya mau request dari Osen Sutasoid. Yang judulnya Sanari Sogot Haduan. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw aja, Kak. Oke. Kita bacakan lagi ini, masih ada. Halo juga buat kamu yang di sana ya. Ini katanya mau request lagu Parbue Dolo Jami katanya. Oke, salam-salamnya untuk pendengar setia Raw aja, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Kita putarkan ya nanti lagunya.
1: Ya, kita lanjut ini dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam untuk Kak Boruharaha. Mm-hmm. Katanya merequest lagu Tapsel judulnya Parumain Zaman Senari. Salam-salamnya buat yang dengar aja Kak katanya.
0: Oke. Mungkin kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM
1: Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: 105 FM.
1: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Wargaku si jabat Jawa Batak mulu disingkat.
1: Cemana yang gak ada kalian semua wargaku ketua?
2: Aku pun.
1: Gimana sih ini?
2: Cemana?
0: Kalau semuanya marga kalian ku nyanyikan, gak sia-sia lagu kita ini, Ces. Tapi untunglah kalian bilang itu, bahwasannya kita Batak ini masih banyak lagi marga-marganya yang belum kusebutkan tadi, yang belum ku nyanyikan tadi. Nah, silah menghami di sini. Oke, Ces.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
3: Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang memudahkan ketika membeli dan menjual, ketika membayar hutang, dan ketika menagih hutang." Hadis riwayat Anasa'i.

0: yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mikraj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah sholat ini. Memang ibadah sholat ini mempunyai khasiat yang sangat besar. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara sholatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mendukung penuh pelatihan juru sembelih halal 2026 yang diselenggarakan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Padang Lawas. Acara resmi dibuka Asisten 2 Setda Dr. Andus Haji Marza Zenova mewakili Bupati di Aula Kantor MUI Minggu 10 Mei 2026. Pelatihan dibekali materi dan praktik langsung oleh Ketua MUI Padang Lawas Dr. Haji Ismail Nasution bersama jajaran pengurus dan berlangsung sepanjang hari. Dalam sambutannya, Asisten 2

0: para peserta tidak sekedar mendapatkan sertifikat, tetapi juga memegang teguh amanah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua PSPPL Kabupaten Padang Lawas Haji Fauzan Hamidi Hasibuan, unsur organisasi keagamaan, serta para tamu undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Karsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
4: Emang kenapa?
3: Kita beda.

0: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud
1: Wiwi. Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
0: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
3: 105 FM.
4: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
5: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, tadris matematika, dan pendidikan dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://paskasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Julhamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.

0: Kembali lagi di 105 RAW FM Nyaman dan Bersahaja dalam Jangkauan. Ya rekan RAW, masih kita sudah di program Request Sore ya, yang tentunya Ica bersama Ririn.
1: Iya, betul.
0: Betul. Ini kita lihat dulu dari via chat WhatsApp, telepon atau SMS. Rekan RAW, sebentar kita lihat. Sore juga buat kamu, ini katanya mau request lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Aduh, bucin ya. Salam-salamnya untuk pendengar setia RAW aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Kita lihat dulu lagi dari via chat WhatsApp. Halo juga, ini buat kakaknya, ini katanya mau request lagu dari Nadine yang judulnya Kekal. Salam-salamnya untuk pendengar setia RAW aja. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Kita lihat dari Ririn, apakah ada dari via chat WhatsApp?
1: Ya, ini kita lihat dari via chat WhatsApp. Katanya mau request lagu Aku Berjanji dari Fabio Acer. Katanya salam-salamnya buat pendengar aja.
0: Oke.
1: Ya, selanjutnya ada ini katanya mau request lagu Menceritakanmu dari Batas Senja.
0: Oke, nanti kita putarkan lagunya. Kita cek lagi dari via chat WhatsApp atau SMS. Ya rekan RAW, mungkin kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 RAW FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is. Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
0: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit,

Kembali lagi di 105 RFM Nyaman dan Bersahaja dalam Jangkauan. Karena sudah mendekati pukul 17 waktu Indonesia Barat, itu artinya Ica harus pamit undur diri ya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sampai jumpa besok. See you, bye-bye.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Trau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mempercepat revitalisasi fasilitas pendidikan terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar proses belajar mengajar tetap berjalan aman dan nyaman. Juru bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pemulihan pasca bencana karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pembelajaran siswa di wilayah terdampak. Proses rehabilitasi dilakukan bertahap menyesuaikan kondisi kerusakan di lapangan, terutama untuk sekolah dengan kategori rusak berat yang membutuhkan pembangunan ulang maupun relokasi sementara. Percepatan revitalisasi juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dalam pembangunan dan rehabilitasi sekolah terdampak. Sebanyak 2.606 sekolah direvitalisasi melalui mekanisme swakelola, sedangkan 267 sekolah kategori rusak berat dan relokasi ditangani bersama TNI AD. Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, per 8 Mei 2026, total fasilitas pendidikan terdampak di 3 provinsi mencapai 4.922 satuan pendidikan. Meski mengalami kerusakan, seluruh sekolah dipastikan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan capaian 100% melalui sekolah asal, kelas darurat, tenda pendidikan maupun lokasi belajar sementara. Hingga kini sebanyak 3.002 sekolah telah melaksanakan perjanjian kerjasama revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp2,86 triliun. Dari jumlah tersebut, 2.792 sekolah telah menerima penyaluran tahap pertama dengan total mencapai Rp1,9 triliun. Di Aceh, revitalisasi berjalan di 2012 sekolah dengan total anggaran Rp1,98 triliun. Sementara di Sumatera Utara mencakup 658 sekolah dengan anggaran Rp600,9 miliar. Dan di Sumatera Barat sebanyak 332 sekolah dengan dukungan anggaran Rp281,7 miliar. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi memastikan percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan terus dilakukan agar siswa di wilayah terdampak dapat kembali belajar secara optimal. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagal son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan.

langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Sedangkan kejelekan atau dosa, itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada. Hadis riwayat Ahmad

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

Dan orang-orang yang mati di antara kamu, serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

0: قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
1: Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Inilah beberapa pesan dan mutiara hikmah yang paling berkesan di hati Abu Bakar. Siapa yang hatinya agung, nafsunya terkendali. Siapa saja yang berdagang tanpa ilmu agama, dia bisa termakan riba. Tidak ada negeri yang lebih pantas untuk engkau tinggali selain negeri yang telah melahirkanmu. Manusia adalah musuh dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Suatu ketika, dia pernah ditanya, manakah yang lebih baik, keadilan atau kedermawanan? Dia menjawab, keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan kedermawanan menghilangkan kekikiran. Sikap adil adalah penguasa umum, sedangkan sikap dermawan adalah penjaganya. Dengan demikian, keadilan adalah lebih baik. Sikap zuhud terletak di antara dua ayat.
1: Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Quran Surat Al-Hadid, Surat 57, Ayat 23.

Siapa saja yang tidak kecewa dengan yang telah berlalu dan tidak bangga pada yang datang kepadanya. Berarti dia bersikap zuhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuka pintu syukur dan menutup pintu penambah rezeki. Tidak pula membuka pintu doa dan menutup pintu pengabulan doa. Tidak membuka pintu taubat dan menutup pintu ampunan. Ingatlah akan habisnya masa kenikmatan dan keabadian tuntut.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta. Bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://paskasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Julhamri di 0812-6422-2250. Ayo! Kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
5: Radio station in Padang Sidimpuan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
1: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang di antara kalian tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan dalam setiap hari." Maka ada seorang di majelis itu bertanya, "Bagaimanakah caranya seorang di antara kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan?" Rasul menjawab, "Dia bertasbih 100 kali, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 kejelekan." Hadis riwayat Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
3: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
4: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
3: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
4: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan Pak, itu passwordnya. Bapak ketik aja.
5: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidempuan. Pemerintah Kota Padang Sidempuan terus mendorong optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah atau JIS di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi zakat, infak, sedekah, dan basnas kepada Kepala Sekolah TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, dan SKB di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan, Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Letnan Dali Munte, Ketua Basnas Kota Padang Sidempuan, Zainal Arifin Tompu Bolon, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan, Ahmad Haridi Hasibuan, Ketua MUI sebagai narasumber, serta sekitar 100 peserta sosialisasi. Dalam sambutannya, Wali Kota Letnan Dali Munte menegaskan bahwa pemerintah Kota Padang Sidempuan telah menerbitkan surat edaran. Menurut beliau, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga bagian dari upaya sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu dan menekan angka kemiskinan. Beliau juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak perbankan, termasuk Bank Sumut, guna mendukung optimalisasi pengumpulan dana zakat dan sedekah di lingkungan pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Padang Sidempuan Zainal Arifin Tampu Bolon menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut regulasi pemerintah terkait pengelolaan zakat nasional. Beliau juga menyebutkan ASN yang memiliki penghasilan mencapai nisab diwajibkan menyalurkan zakat. Sedangkan yang penghasilannya di bawah ketentuan tersebut dianjurkan bersedekah sebesar 1%. Yang wajib berzakat adalah mereka yang penghasilnya telah mencapai nisab sekitar 7 juta rupiah ke atas. Sedangkan di bawah itu dianjurkan bersedekah 1%. Perhitungan pendapatan dilakukan dari total penghasilan setahun termasuk gaji ke-13, lalu dibagi dalam 12 bulan. Jelasnya, Zainal juga menyoroti rendahnya penerimaan zakat di Kota Padang Sidempuan dibanding daerah lain. Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan diskusi interaktif dan diakhiri dengan ajakan bersama untuk mendukung optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Sidempuan. Demikian kilas utama daerah hari ini. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM. Saya Nisa. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FM yang menemani sahaja dalam jantung kota Salaka Mudara untuk menjadi teman setia Anda. Apa kabar malam ini rekan Ras? Semoga suasana malam ini tetap hangat, santai dan penuh semangat bersama alunan lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Raw FM, radio kesayangan kita semua.
2: Iya.
1: Dan di sini Nisa tidak sendiri, Nisa masih ditemani oleh Setia. Ditemani oleh Layla. Halo Layla.
2: Halo.
1: Oke Bu, gimana kabarnya?
2: Baik ya, Alhamdulillah.
1: Oke, kita tanya-tanya dulu ya. Apa kabar malam ini rekan Rao? Semoga suasana malam hari ini tetap hangat, santai dan penuh semangat bersama alunan lagu-lagu pilihan terbaik kita semua. Dan tak lupa juga kami akan menemani orang dengar kamu hingga mendekati promosi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada program request malam yang siap menghadirkan deretan lagu pop Indonesia dan pop mancanegara paling asik dan menemani aktivitas maupun waktu santai Anda pada malam ini. Buat yang lagi bersantai di rumah, masih di perjalanan menikmati kopi malam, ataupun yang sedang menyelesaikan pekerjaan, jangan kemana-mana ya malam ini kita bakal penuh lagu favorit yang hangat dari para pendengar setia Raw FM. Oke, buat rekan Raw yang mau join asik bareng malam ini bisa request ya.
2: Iya.
1: Ke nomor berapa?
2: 0822 9999 6105. Hanya bisa melalui via chat WhatsApp dan SMS ya.
1: Iya, itu dia tadi rekan Rao yang mau gabung melalui via chat WhatsApp ataupun SMS bisa ya bergabung. Buat rekan Rao ditunggu lagu kesayangannya yang mau di request. Oke, ini ada dari anonim, dari enggak disebut ya ini alamatnya. Ini mau request lagu Sepanjang Hidupku dari Pilot. Oke, selanjutnya lagi masih ada Layla? Dari via SMS? Gak ada. Selanjutnya masih ada lagi dari ini via chat WhatsApp. Lagu dari Kesepian dari Digeta. Ah, iya ya, Digeta gimana? Dikta. Oke. Kita kembali dulu ke lagu ya rekan-rekan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Nisa dan Leila ya, yang akan menemani di malam kamu. Jadi yang mau request-request boleh dihubungi kami melalui nomor 08229999605, bisa melalui via chat WhatsApp dan juga SMS. Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via SMS dari anonim, mau request lagu dari Zipa yang judulnya Tertarik atau Baik.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ada lagi enggak? Oke, halo. Oke, selanjutnya ada lagi ada dari ya, via chat WhatsApp lagi. Dari Kak Nata di Kampung Jawa. Oke, ini mau request lagu Gubuk Jadi Istana dari IPA. Salam-salamnya buat Kak Laila dan juga Kak Nisa. Semoga tetap semangat bertugas di malam ini, tetap lembur-lembur aja ya. Iya Kak Nata, ini betul banget nih. Gak apa-apa lah ya. Oke, buat Kak Nata ditunggu lagunya Gubuk Jadi Istana. Oke, masih ada lagi Kak?
0: Gak ada lagi ya.
1: Oh iya. Oke, rekan-rekan tidak terasa ya, kami sudah menemani ruang dengar Anda. Dan ini akan perpisahan kita pada segmen malam hari ini. Akan kita lanjutkan pada besok hari di segmen yang berbeda dan juga tentunya dan RG yang berbeda. Oke, cukup sekian dari saya Nisa dan juga Laila. Pamit undur diri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mendukung penuh pelatihan juru sembelih halal 2026 yang diselenggarakan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Padang Lawas. Acara resmi dibuka Asisten 2 Setda Dr. Andus Haji Marza Zenova mewakili Bupati di Aula Kantor MUI Minggu 10 Mei 2026. Pelatihan dibekali materi dan praktik langsung oleh Ketua MUI Padang Lawas Dr. Haji Ismail Nasution bersama jajaran pengurus dan berlangsung sepanjang hari. Dalam sambutannya, Asisten 2

0: agar para peserta tidak sekedar mendapatkan sertifikat, tetapi juga memegang teguh amanah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua BSPPL Kabupaten Padang Lawas Haji Fauzan Hamidi Hasibuan, unsur organisasi keagamaan, serta para tamu undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naikuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Rekan tahu, retinol adalah salah satu bahan aktif yang paling populer belakangan ini karena manfaatnya yang baik perawatan kecantikan. Retinol bermanfaat untuk membantu mengatasi jerawat, menyamarkan noda bekas jerawat, hingga mengecilkan pori-pori di kulit wajah. Namun sebenarnya bahan aktif turunan dari vitamin A ini ternyata bukan hanya baik untuk wajah saja. Bahkan, para dermatologis menyarankan untuk menggunakan retinol untuk perawatan tubuh sehari-hari juga. Retinol bisa digunakan untuk tubuh karena bermanfaat dalam membantu pergantian sel dan menstimulasi kolagen baru untuk kulit yang lebih kencang. Maka selain menghidrasi kulit tubuh, penggunaan retinol pada rutinitas body care juga bisa memperbaiki pigmentasi, warna, tekstur, kerutan, bekas luka, dan lainnya. Sehingga dengan menggunakan retinol untuk perawatan tubuh bisa juga membantu mencerahkan, membuat kulit jadi lebih plumpy, sekaligus memperhalus. Beruntung, belakangan ini semakin banyak perkembangan di dunia kecantikan yang menggunakan retinol pada produk-produk perawatan tubuh. Produk-produk retinol yang viral di TikTok ini diformulasikan dengan baik dan lebih praktis, sehingga tidak terlalu mengiritasi kulit. Retinol bisa juga meningkatkan laju pergantian sel kulit mati, sehingga akhirnya terkelupas. Maka bahan aktif ini bisa jadi pilihan untuk kamu yang ingin membersihkan jerawat di tubuh, misalnya area punggung. Termasuk juga mencerahkan hiperpigmentasi dan perubahan warna akibat paparan sinar matahari yang seringkali membuat kulit tubuh terlihat belang. Kamu pun bisa mengaplikasikan retinol di area tubuh yang paling sering terekspos, kulit berkerut, kurang kencang, termasuk paha, dada, siku, dan bagian belakang lengan. Namun disarankan oleh ahli kecantikan untuk mengoleskan lotion retinol secara tipis di area yang diinginkan. Untuk hasil yang lebih optimal, kamu juga bisa menyandingkan penggunaan retinol dengan perawatan tubuh tertentu. Kamu juga bisa dengan mudah menemukan produk-produk perawatan tubuh yang mengandung retinol di pasaran, baik itu produk body care dari brand internasional maupun lokal yang kian variatif. Kendati demikian, bagi ibu hamil sebaiknya tidak disarankan untuk memakai produk body care dengan kandungan retinol. Pasalnya, penggunaan produk retinol pada ibu hamil akan meningkatkan resiko timbulnya gangguan saraf pada ibu maupun janin. Nah, itu dia rekan-rekan, manfaat retinol untuk kulit tubuh.

0: Mutiara karya Publilius Syrus, filsuf dari Yunani. Lebih mudah menambah sesuatu reputasi yang besar daripada untuk memperoleh reputasi itu sendiri.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa menciptakan dan menghasilkan karya akan lebih sulit dibandingkan dengan hanya memberikan polesan pada karya yang sudah ada. Apapun dan bagaimanapun wujud dan bentuk hasil karya kita, lebih berharga dibandingkan dengan hanya memberikan sentuhan tambahan pada karya yang sudah ada.

Rakantrau, daun mint seringkali dijadikan hiasan minuman, disop, dan makanan ternyata mempunyai manfaat baik bagi tubuh. Daun mint mengandung vitamin C, provitamin A, fosfor, zat besi, kalsium, dan potasium. Daun mint dapat meredakan sakit kepala, mencegah gangguan pencernaan, dan mempunyai sifat pencegah kanker. Daun mint memiliki aroma menyegarkan yang disebabkan kandungan minyak asiri berupa minyak bentol. Daun mint dikenal sebagai penyegar napas dan sering dirasakan dalam bentuk permen. Selain sebagai hiasan, daun mint dapat memberikan rasa dan aroma segar pada minuman, kue, atau masakan. Selanjutnya, daun mint juga dapat menghilangkan cegukan, memulihkan stamina tubuh, meredakan sakit kepala, mencegah demam, dan menjaga kesehatan mata. Beberapa penelitian dikutip dari Headline menunjukkan bahwa minyak peppermint dapat mempercepat makanan bergerak melalui perut dan menghilangkan gejala gangguan pencernaan. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa mencium aroma mint dapat meningkatkan daya ingat dan kewaspadaan. Ibu menyusui biasanya mengalami puting lecet dan pecah-pecah membuat proses menyusui terasa sakit. Oleskan minyak esensial mint tampaknya efektif dalam mencegah dan mengobati pecah-pecah dan nyeri saat menyusui. Nah, itu dia Rekan Trau, beberapa manfaat daun mint selain menjaga hiasan minuman.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mempercepat revitalisasi fasilitas pendidikan terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar proses belajar mengajar tetap berjalan aman dan nyaman. Juru bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pemulihan pasca bencana karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pembelajaran siswa di wilayah terdampak. Proses rehabilitasi dilakukan bertahap menyesuaikan kondisi kerusakan di lapangan, terutama untuk sekolah dengan kategori rusak berat yang membutuhkan pembangunan ulang maupun relokasi sementara. Percepatan revitalisasi juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dalam pembangunan dan rehabilitasi sekolah terdampak. Sebanyak 2.606 sekolah direvitalisasi melalui mekanisme swakelola, sedangkan 267 sekolah kategori rusak berat dan relokasi ditangani bersama TNI AD. Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, per 8 Mei 2026, total fasilitas pendidikan terdampak di 3 provinsi mencapai 4.922 satuan pendidikan. Meski mengalami kerusakan, seluruh sekolah dipastikan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan capaian 100% melalui sekolah asal, kelas darurat, tenda pendidikan maupun lokasi belajar sementara. Hingga kini sebanyak 3.002 sekolah telah melaksanakan perjanjian kerjasama revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp2,86 triliun. Dari jumlah tersebut, 2.792 sekolah telah menerima penyaluran tahap pertama dengan total mencapai Rp1,9 triliun. Di Aceh, revitalisasi berjalan di 2012 sekolah dengan total anggaran Rp1,98 triliun. Sementara di Sumatera Utara mencakup 658 sekolah dengan anggaran Rp600,9 miliar. Dan di Sumatera Barat sebanyak 332 sekolah dengan dukungan anggaran Rp281,7 miliar. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi memastikan percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan terus dilakukan agar siswa di wilayah terdampak dapat kembali belajar secara optimal. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Rekan Rau, resiko kulit kering akan semakin besar seiring dengan bertambahnya usia yang biasanya disebabkan oleh berkurangnya produksi kolagen, sebum, dan kadar air dalam kulit. Namun tak hanya itu, kesalahan pada saat memilih krim perawatan kulit yang cocok juga dapat mengakibatkan kulit yang awalnya tipe normal berubah menjadi kering. Dokter kecantikan menyampaikan bahwa tipe kulit normal biasanya cenderung tidak memiliki masalah. Akan tetapi, jika salah dalam menggunakan dan memilih krim, maka hal ini akan menjadi masalah. Kondisi kulit kering dapat mengganggu aktivitas sehari-hari bahkan membuat kepercayaan diri seseorang menurun. Kulit yang kering juga akan menyebabkan riasan kosmetik atau makeup yang digunakan malah tampak retak atau mengelupas. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah solusi yang dapat dilakukan untuk merawat dan mencegah kulit kering, yaitu hindari membasuh wajah dengan suhu air yang terlalu panas. Kemudian, pilihlah produk pembersih wajah yang tidak menyebabkan iritasi. Selalu gunakan produk pelembab setelah membersihkan wajah. Dan yang terakhir, konsumsi suplemen untuk nutrisi kulit. Nah, itu dia Rekan Draw, beberapa langkah untuk rawat dan cegah kulit kering.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

105 FM Your Lifestyle. Masih dalam program Reguitas ya Rekan Trau. Rekan Trau, sepanjang 2022 ini ada banyak bahasa gaul muncul di media sosial. Bahasa gaul ini muncul dan menjadi bahasa sehari-hari para pengguna baik Twitter, Instagram maupun TikTok. Bahasa-bahasa gaul ini dibuat dari singkatan hingga pelesetan yang sedang ramai dibahas anak muda nih. Karenanya tak heran kalau banyak orang tua atau orang dewasa yang asing bahkan tidak tahu artinya. Nah, ingin makin gaul dan update dengan bahasa masa kini? Ada beberapa kamus bahasa gaul sepanjang 2022 yang viral di medsos, yaitu seperti MLYT. Bahasa gaul pertama ada MLYT, yang artinya meleot. Contohnya seperti, duh aku meleot lihat Park Bo Gum. MLYT ini sering digunakan untuk mengekspresikan kesukaan seseorang yang berlebihan hingga dirinya lemas tak bisa berkata-kata. Kemudian, bestie. Bestie adalah bahasa gaul yang menggantikan panggilan teman atau best friend. Biasanya bestie dipakai untuk menyapa seseorang atau panggilan sayang untuk sahabat. Seperti, hai bestie, lagi ngapain bestie? Seperti itu. Lalu ada kata salty. Salty sendiri dalam bahasa Inggris berarti asin atau bisa juga garam. Namun di bahasa gaul anak muda, salty diartikan sebagai rasa geram atau sebuah sindiran halus hingga dihakimi. Contohnya, aku mau cerita nih, jangan salty ya. Lalu ada lagi yang namanya pargoi. Nah, kalau ini adalah istilah baru di mana pargoi sendiri adalah singkatan dari partai goyang. Nah, itu dia Rekan Trau, beberapa kamus bahasa gaul sepanjang 2022 ya. Dan masih banyak lagi. Apa kamu sudah banyak tahu?

0: ya Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Makasih ya Ibu. Sehat-sehat ya. Semangat bisa sembuh. Insyaallah. Teman saya nih bisa sembuh. Berarti Ibu juga bisa sembuh. Semangat, sehat-sehat ya Ibu ya.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih. Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fa kanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wala rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

0: التحدا.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

0: ومن خلفه رصدا.
1: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

No. No, it's better. It's much better.

0: seperti apa yang kau minta. Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan duka.
1: Ini kisah tentang aku.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya wa ad-din, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Umma hormati seluruh keluarga besar pesantren Tahfidz Maskanul Huffaz, yang Umma sayangi seluruh teman-teman yang bergabung pada Zoom kali ini. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita bertemu kembali walaupun di jam yang berbeda. Hari ini kita akan membahas mengenai kiat atau cara agar kita tetap istiqamah. Langsung saja pembahasan kita pada hari ini teman-teman sekalian. Tentu saja dalam agama ini salah satu yang paling sulit adalah istiqamah. Makanya ketika kita sholat, kita selalu minta istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Sehari kita ucapkan sampai 17 kali, atau mungkin teman-teman mengucapkan lebih daripada itu ketika teman-teman melakukan sholat-sholat sunnah. Artinya, betapa pentingnya istiqamah dalam kehidupan kita. Mari kita bahas pada hari ini mengenai istiqamah. Apakah yang dimaksud dengan istiqamah, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat, teman-teman, istiqamah ini artinya kita menempuh jalan agama yang lurus, dia tidak belok kanan, dia tidak belok ke kiri. Istiqamah ini artinya atau bentuknya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir, batin, dan kita berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut sebagai istiqamah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya teman-teman lihat dalam surah Fusilat ayat ke-30. Keutamaan dari orang-orang yang istiqamah adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istiqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fusilat ayat 30 tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah. Apakah keutamaan orang-orang yang istiqamah, kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah pada pendiriannya, maka malaikat akan turun dan malaikat akan mengatakan, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi keutamaan dari orang-orang yang istiqamah adalah Allah janjikan syurga. Ada kalimat di sini teman-teman sekalian, ada kalimat jangan takut, jangan sedih. Maknanya apa? Maknanya adalah jangan takut kepada akhirat yang akan kalian hadapi nantinya. Dan jangan sedih dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Kalau kita meninggal dunia, sahabat-sahabat sekalian, kita tinggalkan keluarga, ayah, ibu, kita tinggalkan anak-anak, kita tinggalkan harta, kita tinggalkan yang lain-lain. Tapi untuk orang-orang yang istiqamah tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena para malaikat-malaikat yang akan mengurus semuanya. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang istiqamah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syurga yang dijanjikan. Dan orang-orang yang istiqamah ini akan mendapatkan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Berikutnya teman-teman sekalian, kalau kita lihat Hasan al-Basri ketika beliau baca ayat di atas, ya, ayat Fusilat ayat ke-30, beliau langsung berdoa supaya istiqamah. Jadi doa istiqamah ini banyak sekali teman-teman sekalian. Salah satu doa istiqamah yang diucapkan oleh Hasan al-Basri adalah Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, ya Rabb. Maka berikanlah keistiqamahan kepada kami. Bagi orang-orang yang beriman, kita akan sangat takut kalau kita sudah mulai berbelok. Dan manusia biasa, kadang kita belok, kadang kita salah. Tapi orang-orang yang beriman cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya cepat, insya Allah. Kalau kita lihat ada ayat yang serupa atau hampir mirip dengan surah Fusilat ayat ke-30 tadi, berkenaan atau berkaitan dengan istiqamah, juga kita bisa lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai ke-14 mengenai keutamaan orang-orang yang istiqamah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14 yang berisi informasi mengenai keutamaan orang-orang yang senantiasa istiqamah? Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak berduka cita. Mereka itulah para penghuni-penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Istiqamah tidak mudah, teman-teman sekalian. Konsisten, persistence itu tidak mudah. Tapi kalau teman-teman istiqamah, kata Allah, balasannya adalah syurga. Teman-teman sekalian, kita lihat pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku agama Islam ini. Yang dengan engkau ajarkan ini atau engkau beritahu ini, aku tidak perlu lagi bertanya kepadamu atau kepada orang lain setelahmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah." Jadi kunci dari agama ini adalah kita beriman kepada Allah dan kemudian istiqamah, konsisten dalam menjalankan apa yang kita tahu. Walaupun pasti dalam perjalanan kehidupan kita sudah tahu, tapi tetap kata Allah nggak boleh, tetap kita lakukan. Allah larang, tetap kita jalankan. Ada manusia ini kadang-kadang futur, teman-teman sekalian. Kita malas beribadah, jenuh beribadah itu ada. Namanya manusia biasa. Makanya tadi kata Rasul, kalau engkau berkata aku beriman kepada Allah, berjuang dan berusaha untuk tetap istiqamah. Sebelum kita membahas atau membicarakan mengenai cara agar kita bisa istiqamah, kita harus tahu dalam proses perjalanan ibadah kita atau proses kehidupan kita bukan manusia sempurna, sahabat-sahabat sekalian. Kita ingin istiqamah, tapi pasti dalam keistiqamahan kita ini ada kurangnya. Kadang-kadang istiqamah kita juga tidak bisa 100% karena kita manusia biasa. Setiap anak Adam ini berbuat dosa. Pasti ada salahnya. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan kita? Keistiqamahan kita yang kurang. Konsisten kita yang kadang-kadang juga enggak sempurna. Bagaimana cara menutupinya? Dengan istighfar. Pembahasan mengenai istighfar sudah kita bahas minggu lalu. Jadi Umar tidak berpanjang-panjang mengenai pembahasan istighfar. Tapi istighfar ini teman-teman bisa lihat dalilnya dalam surah Fusilat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, kata Rasulullah, diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, maka istiqamah pada jalan yang lurus dan mohon ampun kepadanya. Jadi istiqamah itu pasti selalu bergandengan dengan istighfar. Kita ingat pembahasan yang kemarin ya teman-teman sekalian, seminggu lalu mengatakan istighfar itu juga kita lakukan setelah kita beramal salih. Harus beristighfar untuk menambal atau menutup kekurangan amal salih kita. Begitu juga dengan istiqamah. Kita tidak bisa 100% istiqamah, kita manusia biasa banyak salahnya. Maka istiqamah ini terus bergandengan dengan istighfar. Makanya hamba Allah, nasihat untuk diri Umar sendiri, kita perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita enggak istiqamah. Kenapa? Karena kadang amal soleh kita enggak sempurna. Kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan yang mungkin kita enggak sadari. Perbanyak istighfar. Dalilnya apa? Dalam surah Fusilat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk kita senantiasa beriman kepada Allah dan kemudian beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan keistiqamahan. Ada kurangnya dalam istiqamah kita. Sekarang kita akan membahas teman-teman sekalian mengenai kiat agar kita tetap istiqamah atau cara agar kita tetap istiqamah. Apa-apa saja caranya? Yang pertama, tentu saja kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan kalimat dua kalimat syahadat ini dengan baik dan benar.
Kalau kita betul-betul tidak hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Teman-teman ucapkan, teman-teman hayati, teman-teman renungkan kalimat itu, maka itu bisa menjadi salah satu cara agar teman-teman bisa istiqamah. Teman-teman lihat, dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu, ucapan kalimat syahadat itu, di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Artinya di sini, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengucapkan kalimat, ya Allah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, kami bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Engkau, ya Allah. Kalimat itu tidak hanya di lisan saja, tapi kita hayati, teman-teman sekalian, itu akan berdampak besar kepada kehidupan kita, kepada keistiqamahan kita. Beberapa waktu yang lalu, Umar bertemu dengan seorang teman, beliau mu'alaf. Beliau katakan, setiap kali aku bangun, aku selalu memperbaharui syahadatku. Ketika aku bangun tidur, aku bersyukur kepada Allah dan aku selalu memperbaharui syahadatku. Atau beberapa pekan yang lalu, Umar juga bertemu dengan seorang teman, dan teman itu mengatakan, aku selalu dan aku sangat senang untuk memperbarui dan sungguh-sungguh dengan syahadatku. Jadi dia ucapkan syahadat itu, dia hayati betul-betul, teman-teman sekalian. Atau kemarin, baru saja Umar bertemu dengan seseorang yang baru hijrah, orang Islam, berhijrah, kemudian dia katakan, suamiku itu sampai bersyahadat lagi. Padahal dia orang Islam, tapi dikatakan sampai bersyahadat lagi saking ingin berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah. Ingin berubah jadi orang yang lebih baik, sehingga dia betul-betul meneguhkan dirinya bahwa ya Allah, engkau satu-satunya Rabb, ya Allah, dan aku percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu, ya Allah. Bukan di lisan saja, tapi mohon maaf ya, tapi syahadat itu berdampak kepada kehidupan dia sehari-hari. Mari kita lihat, teman-teman sekalian, dalam surah Ibrahim ayat ke-27 ada kalimat Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dalam penjelasan sebuah hadis dikatakan, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur lalu dia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir ayat tadi. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Artinya apa? Artinya dengan kalimat syahadat yang kita sungguh-sungguh menghayati itu, ketika berada di dunia, Allah akan teguhkan dia dengan Allah kasih semangat dia untuk beramal saleh. Allah kasih semangat dia untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Karena dia teguh dengan ucapan itu, dia hayati ucapan itu. Maka Allah bantu dia dalam melakukan amal-amal kebaikan. Di akhirat, bagaimana Allah teguhkan ucapan syahadat kita itu? Maka di akhirat ketika kita berada dalam kubur, ingat, kita akan ditanyai oleh kalimat mungkar dan oleh pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka Allah teguhkan agar kita mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkar dan nakir. Kita akan mampu untuk menjawab pertanyaan, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Jawaban itu akan keluar dari lisan kita kalau kita sungguh-sungguh dengan syahadat kita selama kita di dunia. Begitulah, teman-teman sekalian. Jadi cara pertama agar istiqamah, kita ucapkan, kita hayati, kita renungkan betul-betul kalimat syahadat kita. Kedua, bagaimana cara kita agar kita bisa istiqamah? Kita mempelajari Al-Quran. Tidak hanya mempelajari, tapi juga tadabur Al-Quran. Kita menghayati sama tadi, kita merenungkan Al-Quran. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini untuk teman-teman semua dalam surah An-Nahl ayat ke-102 di sini dikatakan bahwa Al-Qur'an ini juga sebagai peneguh bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an itu diturunkan kenapa? Berangsur-angsur. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan langsung? Supaya kita belajar pelan-pelan. Atau pada saat itu supaya Rasulullah pelan-pelan belajar dan meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya kenapa Al-Qur'an tidak langsung banyak gitu.
tapi pelan-pelan. Begitu pula kita, teman-teman sekalian, kita belajar agama ini pelan-pelan, kita belajar, kita amalkan, kita belajar, kita hayati pelan-pelan, kita renungi, seperti itu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan, ayat ke-32, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan? Dalam surah Al-Furqan ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, berkatalah orang-orang yang tak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekali turun saja? Kemudian dijawab apa? Demikianlah supaya Allah memperkuat hati dengannya dan kami membacanya dengan tartil, dengan teratur dan benar. Jadi itu hikmah bahwa kita bisa istiqamah kalau kita mempelajari Al-Quran, tidak tiba-tiba langsung bisa. Kita belajar Al-Quran pelan-pelan, kita baca, ini nasihat buat umat, kita hafalkan, kita tadabur, kita hayati, kita amalkan, kita ajarkan. Begitu, secara pelan-pelan dan istiqamah. Makanya kalau kita baca Quran, kita diminta bukan baca Qurannya cepat-cepat, tapi warattilil Qur'ana tartila. Kita diminta baca Quran itu pelan-pelan, baca Quran itu tenang, baca Quran dengan tartil, supaya Quran itu tidak hanya di lisan saja, tapi dia membekas di setiap diri orang-orang yang beriman. Dalam surah Fussilat ayat ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa." Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan Fussilat ayat 44 ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Quran adalah petunjuk bagi hati orang beriman dan obat penawar bagi hati dari berbagai macam keraguan. Jadi kalau mau istiqamah, supaya kita istiqamah dalam berbagai macam hal, berbagai macam amal salih, maka juga diperhatikan Qurannya. Uma juga sering katakan sama teman-teman semua, Uma pernah tanya sama guru, Syekh, biasanya kalau baca Quran tuh yang paling enak tuh kapan ya? Karena kan kita sibuk, kadang-kadang kita bekerja, kadang-kadang kita nggak bisa baca Quran banyak. Kemudian beliau katakan, di awal hari, sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas, kalau teman-teman bekerja, teman-teman sekolah, teman-teman melakukan berbagai macam pekerjaan di luar sana, maka awali hari itu dengan Al-Quran. Karena kalau tidak, teman-teman akan merasa hutang. Wah, aku belum selesai ini, belum selesai. Nanti lama-lama jadinya nggak baca. Jadi awali hari, bangun tidur, makanya orang Islam itu harus tidurnya cepat, bangunnya juga cepat. Dia banyak bangun ketika hari masih gelap, qiyamulail, menghidupkan malam. Jadi mulai hari itu dengan Quran. Ketika harinya istiqamah dengan Quran, Masya Allah, maka insya Allah teman-teman bisa Allah jaga menjadi orang yang istiqamah. Kemarin salah seorang guru Uma pernah mengatakan begini, teman-teman sekalian. Kita ini nggak boleh jadi orang Islam yang biasa-biasa aja. Orang Islam yang luar biasa itu orang Islam yang punya komitmen. Komitmen terhadap ibadahnya, misal. Saya komitmen bahwa saya seminggu, saya akan tahajud, misal seminggu 3 kali. Itu bukan jadi sunnah lagi buat orang ini misalnya. Itu bisa menjadi perkara yang wajib. Atau saya berkomitmen, saya berkomitmen untuk puasa Senin dan Kamis bagi orang-orang dengan level tertentu, itu bukan sunnah lagi, bisa jadi wajib buat dia gitu. Karena sebegitunya dia ingin agar istiqamah. Kadar keimanan seseorang beda-beda, teman-teman sekalian. Tapi ada jenis orang-orang yang Senin Kamis bukan lagi sunnah buat saya, karena itu sudah saya lakukan terus-menerus misalnya. Jadi kita harus punya komitmen, teman-teman sekalian, kepada diri kita sendiri. Kita mau ibadahnya yang mana yang kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya puasa Senin Kamis, atau misalnya teman-teman tahajud, atau misalnya teman-teman sholat qobliyah ba'diyah. Itu setiap orang berbeda-beda, tapi harus ada amalan yang diunggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita komitmen dengan amalan-amalan itu. Ya mungkin buat orang lain itu sunnah, tapi itu menjadi sesuatu yang wajib untuk kita. Begitu teman-teman sekalian, nasihat untuk umat sendiri. Ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah? Hampir sama tadi yang Uma ucapkan, berkomitmen menjalankan syariatnya Allah. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Amalan yang berterusan walaupun sedikit. Amalan yang kita paksa untuk kita bisa rutin melakukannya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa amalan sedikit namun teman-teman terus lakukan, itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tapi hanya sekali dilakukan. Contoh,
Teman-teman baca Quran misalnya setiap hari, satu hari misalnya satu halaman. Itu lebih baik dibanding teman-teman hanya baca Quran Ramadan. Ramadan aja baca Quran, kemudian menghatamkan sampai beberapa kali, tapi sisa harinya tidak baca Quran. Jadi sedikit-sedikit tapi setiap hari dilakukan, daripada langsung banyak kemudian besoknya tidak dilakukan lagi. Begitu teman-teman sekalian. Ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amalan-amalan yang rutin. Sedikit-sedikit tapi rutin. Dan Nabi Muhammad ini sangat melarang kalau kita putus amal begitu saja. Yang biasanya sholat malam, kemudian putus amalan begitu saja. Beliau pernah mengatakan hal ini kepada Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Umar ini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena meninggalkan sholat malam. Karena Ibnu Umar ini selalu sholat malam. Suatu ketika Ibnu Umar itu meninggalkan sholat malam, maka apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Dulu biasa sholat malam, namun sekarang tidak mengerjakannya lagi. Jadi kalau teman-teman sudah sampai di level ibadah tertentu, kemudian teman-teman putus, inilah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita istiqamah misalnya sholat malam teman-teman sekalian, kemudian teman-teman masa muda sholat malam, kemudian akhirnya masa tua teman-teman jatuh sakit nggak pernah sholat malam lagi, teman-teman tetap dihitung sebagai orang yang selalu sholat malam. Kenapa? Karena kemarin-kemarin selalu istiqamah sholat malam. Tidak sholat malamnya harinya karena rukhsah, sebuah keringanan ya memang, atau memang karena ada alasan syar'i. Tetap dinilai oleh Allah sebagai orang yang sholat malam. Teman-teman misalnya apa, puasa atau shaum Senin Kamis. Tiba-tiba suatu ketika karena alasan yang syar'i teman-teman tidak bisa melakukannya, misalnya karena safar gitu ya, teman-teman tidak bisa melakukannya. Padahal teman-teman selalu rutin. Teman-teman tetap dinilai sebagai orang-orang yang selalu puasa atau selalu shaum Senin dan Kamis. Jadi itu sebenarnya pahala untuk orang-orang yang istiqamah itu, kalau suatu ketika kita tidak bisa melakukannya karena alasan yang syar'i, alasan tertentu, maka Allah tetap nilai kita sebagai orang yang melakukan sholat malam atau melakukan shaum tadi. Begitulah teman-teman sekalian. Kenapa kita harus melakukan amalan yang rutin? Karena amalan rutin ini mencegah virus futur. Apa itu futur? Jenuh atau malas untuk beramal. Manusia ini kadang kita semangat beramal, kadang kita malas. Itu hal yang biasa. Jadi kalau kita continue melakukannya setiap hari, itu adalah salah satu cara untuk kita menghilangkan virus futur, virus malas untuk beramal. Kalau kita beramal sesekali, namun banyak, kadang kita malas, kadang kita jenuh, kadang kita capek. Tapi kalau teman-teman sedikit-sedikit, tapi terus-menerus, maka biasanya rasa malasnya akan hilang. Dan semangat untuk beramal insya Allah akan ada. Keempat, bagaimana cara kita agar kita bisa istiqamah? Kita senantiasa membaca kisah-kisah orang soleh. Kisah-kisah terdahulu yang menjadi teladan untuk kita. Banyak sekali teman-teman sekaliannya dalam Al-Quran, atau dalam Sirah Nabawiyah, atau dalam kisah-kisah para sahabat, bagaimana diceritakan orang-orang salih ini begitu istiqamah. Teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah Hud ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu teman-teman sekalian, itu sepertiganya itu isinya adalah kisah-kisah. Teman-teman bisa lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat misalnya. Teman-teman bisa lihat surah Yusuf atau kisah Nabi Yusuf. Teman-teman bisa baca kisahnya Siti Maryam. Teman-teman bisa membaca siapa lagi, kisah nabi-nabi yang lain gitu ya. Jadi Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah-kisah. Di mana kisah-kisah ini dalam surah Hud ayat 11, tadi diucapkan, dengan kisah-kisah ini kami teguhkan hatimu. Banyak ya kisah-kisah bagaimana para nabi-nabi kita istiqamah teman-teman sekalian. Kita lihat contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau istiqamah luar biasa, ya Allah. Kisah Nabi Ibrahim AS ini teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya 68-70. Di situ ada potongan kisah Nabi Ibrahim AS yang mana ketika Nabi Ibrahim AS itu teguh dan istiqamah, tetap beriman kepada Allah SWT walaupun beliau dilempar ke dalam api. Tetap teguh.
Kemudian akhirnya api itu menjadi dingin. Dan di sini kita bisa lihat bahwa terkadang kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, kadang-kadang kalau kita dikasih ujian-ujian dahsyat, nggak semua orang bisa istiqamah, nggak semua orang bisa teguh berpendirian, teman-teman sekalian. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi salah satu kisah kejadian dahsyat yang mungkin menurut semua orang mematikan, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam punya prasangka baik dengan Rabbnya, dengan istiqamah akhirnya beliau mendapatkan sesuatu yang tidak baik menurut mata manusia, tapi keistiqamahan itulah yang menolongnya, keistiqamahan terhadap agama Allah. Ya, yang menarik adalah teman-teman sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, teman-teman sekalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Istiqamah sampai akhir, apapun yang terjadi istiqamah. Lihat teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian-ujian tersebut, beliau menyandarkan urusannya kepada Allah SWT dan beliau selamat. Juga kisah Nabi Musa alaihissalam juga diuji dengan begitu dahsyat. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai ayat 62, di mana pada saat itu Nabi Musa alaihissalam bersama dengan pasukannya itu sudah dikejar-kejar oleh Fir'aun dan mau masuk ke dalam laut, dan orang-orang sudah ketakutan, pasti tenggelam gitu. Kemudian mereka ketakutan, mereka mengatakan, sesungguhnya kita akan disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa dalam surah Syu'ara ayat 61-62? Beliau mengatakan, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Teguh. Itu namanya teguh, teman-teman sekalian. Apapun yang terjadi, teguh. Apa yang terjadi kepada kita pada saat kita dalam kondisi yang sempit, teman-teman sekalian? Apakah kita juga sama memiliki keimanan yang teguh dan yakin bahwa pertolongan itu akan datang? Atau justru ketika diuji dengan sedemikian dahsyat, kita menjadi tidak istiqamah, tidak teguh terhadap pendirian kita, tidak teguh terhadap keimanan kita, tidak yakin bahwa Allah datang untuk menolong kita. Tapi kisah-kisah dalam Al-Quran ini menyadarkan kepada kita, Allah itu datang, teman-teman sekalian, dengan pertolongannya yang luar biasa. Ingat kisah perang tahun 2 Hijriah, ya? Perang apa tuh namanya, teman-teman sekalian? Umar tiba-tiba lupa. Tahun 2 Hijriah sebelum perang Uhud, perang Badar, ya. Perang Badar, teman-teman sekalian. Bagaimana teguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu umat Islam 313 orang saja melawan orang-orang kafir Quraisy 1000 orang. Persenjataan umat Islam itu sangat sedikit. Teguh, berpendirian yakin, berusaha ikhtiar maksimal, berdoa maksimal dengan keteguhan, keyakinan itu, keistiqamahan untuk tetap terus taat kepada agama Allah, tetap teguh dalam beribadah kepada Allah, memiliki keyakinan yang tinggi bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Maka perang Badar itu dimenangi oleh umat Islam. Jadi kisah-kisah itu mengingatkan atau membuat kita semangat, teman-teman sekalian, untuk istiqamah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Insyaallah. Kelima, bagaimana cara kita bisa istiqamah, sahabat-sahabat sekalian? Yang kelima adalah memperbanyak doa agar Allah kasih kita istiqamah. Doanya banyak ya, teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 146 sampai 148. Di situ ada berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya dalam surah Ali Imran ayat 146 sampai 148, di situ ada kalimat Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Salah satu doa istiqamah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, teguhkanlah pendirian kami, teguhkanlah pendirian kami, itu doa istiqamah. Teguhkanlah pendirian kami, istiqamahkanlah kami, ya Rabb, dan tolonglah kami dari orang-orang yang tak beriman kepadamu. Kemudian, kalau doa istiqamah lainnya, teman-teman juga bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-250. Itu juga doa istiqamah yang banyak dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah 250, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya hampir sama seperti tadi ya. Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, teguhkan pendirian kami, istiqamahkan kami ya Allah, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang tak beriman kepadamu.
Doa istiqamah lainnya, teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Di situ ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, ini doa yang biasanya teman-teman sering sekali ucapkan supaya teman-teman istiqamah. Biasa kalau dalam kajian-kajian atau setelah selesai sholat, teman-teman doa ini kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya? Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini suka kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk dan hidayah kepada kami, ya Rabb. Dan karuniakanlah kami kasih sayang dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, saya sudah dikasih hidayah, ya Allah, jangan kembalikan saya kembali kepada masa hidup yang terhina, masa hidup yang jahil di masa lalu, ya Rabb. Begitu teman-teman sekalian. Atau doanya Rasulullah yang juga Umar sering ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Teman-teman sekalian, Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Rasulullah, Rasul, kenapa engkau suka sekali doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini? Kenapa suka sekali doa istiqomah itu? Kenapa suka doa itu? Ada apa? Apa kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan, keistiqomahan dalam iman. Namun siapa saja yang Dia kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Jadi kita minta pertolongan sama Allah agar kita digolongkan sebagai orang-orang yang istiqomah. Keenam, bagaimana cara kita bisa istiqomah, teman-teman sekalian? Tentu saja bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Ini pasti dan harus. Harus. Teman-teman, Umar selalu katakan, boleh kita berteman dengan siapapun, umat Islam harus open-minded, kita menyadari berbagai macam perbedaan di luar sana, kita respect satu sama lain, lakum dinukum waliyadin, kamu ibadah, saya ibadah, kita tidak saling mengganggu, kita saling menghormati, tapi circle, inner circle, circle terdekat kita itu harus orang-orang yang saleh. Dalam surah Ali Imran ayat ke-101, sahabat-sahabat sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, bagaimana mungkin kalian menjadi orang yang tak beriman kepada Allah, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Bagaimana mungkin kalian menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, ayat-ayat Allah dibacakan. Rasul pun berada di tengah-tengah kalian. Kemudian dilanjutkan kembali, barang siapa yang berpegang teguh, istiqamah kepada agama Allah, sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya teman-teman sekalian, seharusnya, apalagi kita tinggal di Indonesia, di sini juga Umar lihat ada teman-teman Malaysia, teman-teman Brunei, kita ini mayoritasnya adalah orang-orang Islam. Jadi seharusnya mudah bagi kita dalam menjalankan agama kita, mudah bagi kita untuk istiqamah, dengar pengajian, baca Quran, mudah, karena kita adzan terdengar di mana-mana, masjid di mana-mana, mudah teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk orang-orang yang tinggal di sebuah negara dengan mayoritas Islam untuk tidak belajar Islam atau tidak tahu tentang agamanya sendiri. Gak mungkin kita tidak tahu bahwa hijab itu wajib. Mustahil misalnya kita tidak tahu bahwa kita harus baca Quran setiap hari misalnya. Begitulah. Jadi kita kembali lagi cara istiqamah, kita diminta untuk bergaul dengan orang-orang saleh. Umar baru kembali dari Amerika 2 minggu yang lalu, sahabat-sahabat sekalian. Di sana Umar bertemu dengan banyak sekali para penghafal Quran yang tinggal di negara minoritas Islam. Kenapa mereka bisa menjadi penghafal Quran padahal lingkungan sekitarnya sangat heterogen, bermacam-macam, agama macam-macam, dari negara macam-macam. Tapi banyak penghafal Quran dari Amerika. Sesuatu yang hebat, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena komunitas. Komunitas yang diikutinya adalah komunitas Islam. Sahabat terdekatnya adalah orang-orang yang saleh, sehingga dia pun terbentuk istiqamah menjadi orang-orang yang saleh pula. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-119? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita diminta untuk, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Kita diminta untuk terus bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Mereka itu harta berharga untuk diri kita. Jangan jauh-jauh sama orang-orang saleh, jangan jauh-jauh teman-teman sekalian. Boleh berteman dengan siapapun, tapi kembalinya lagi harus dengan orang-orang yang saleh.
mereka itu mencharge, kayak kayak baterai handphone yang charge, di charge sehingga dia full lagi. Sahabat-sahabat soleh itu mencharge, charge iman kita, sehingga kita yang tadinya futur, yang tadinya malas beribadah, menjadi semangat lagi. Ya, tentu saja sebuah hadis yang sangat terkenal yang sudah sering Uma bacakan dan sering teman-teman dengar. Rasul selalu ingatkan, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi akan wangi juga. Siapa yang berteman atau berkawan dengan pandai besi akan kena apinya dan kena baunya juga. Ya, artinya apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang, larangan bersahabat ya, yang sahabat erat dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita. Dan hadis ini juga menunjukkan atau menganjurkan kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi kalau teman-teman sekarang di sini banyak santri-santri Maskan Hufadz, sekarang kalian sedang berada di sebuah tempat syurganya dunia, sebuah tempat syurganya dunia, pesantren Quran yang setiap hari bersama dengan Quran. Kelak teman-teman keluar dari pesantren. Kemudian yang ingin Uma juga sampaikan terakhir pada hari ini adalah istiqamah itu bukan hanya sekedar masalah hati atau lisan, tapi istiqamah itu juga dengan anggota badan. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, kita tahu bahwa pokok istiqamah itu adalah hati. Hati yang bertauhid kepada Allah. Hati yang tadi ya, dengan kalimat syahadat, kita meyakini, kita sungguh-sungguh menghayati, itu tauhid yang paling, itu istiqamah yang paling pokok, yaitu istiqamah hati, di atas tauhid. Dalam surah Al-Ahqaf, ayat ke-13, Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dan meneguhkan pendirian mereka. Istiqamah paling utama adalah istiqamah hati, yaitu perkara tauhid. Namun teman-teman sekalian, tidak berhenti sampai di situ. Istiqamah hati itu maknanya apa? Kita istiqamah mencintai Allah, berharap kepada Allah, yakin kepada Allah, doa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu tauhid yang berkenaan dengan hati. Tapi tauhid tidak hanya sekedar hati dan lisan saja, atau istiqamah itu tidak hanya istiqamah di hati saja, tapi istiqamah juga dengan seluruh anggota badan. Apa yang paling penting untuk istiqamah dari seluruh anggota badan ini? Salah satunya adalah lisan, teman-teman sekalian. Hati istiqamah, lisannya juga istiqamah. Kenapa? Karena setelah hati, perkara yang juga sangat besar untuk dijaga keistiqamahannya adalah lisan. Kenapa? Karena lisan adalah penterjemah hati. Karena lisan adalah pengungkap isi hati. Makanya kalau kita bicara istiqamah, bukan cuma istiqamah dalam hati, istiqamah juga di dalam lisan. Karena lisan ini menerjemahkan hati kita. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk istiqamah, menjaga lisan juga, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad? Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan kemudian Rasul melanjutkan, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk syurga. Artinya Rasul minta kepada kita, ketika engkau merasa engkau teguh, benar ya, engkau teguh memegang keimananmu kepada agama Allah ini, maka yang paling juga harus engkau perhatikan untuk istiqamah adalah lisanmu. Kita lihat lagi hadis terakhir ya pada hari ini, Uma akan tutup ya, hadis riwayat Tirmidzi. Apa kata Rasulullah SAW? Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya ini mereka meminta kepada lisan. Di pagi hari seluruh anggota badan kita ini minta kepada lisan. Apa kata mereka? Wahai lisan, takwalah kepada Allah dan jaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami semua ini tergantung kepadamu, wahai lisan. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga akan menyimpang. Tapi kalau engkau, wahai lisan, istiqamah, maka kami pun juga akan istiqamah. Hadis surah Tirmidzi. Artinya teman-teman sekalian, hari ini kita kembali mengingat ya bahwa betapa dahsyatnya istiqamah. Kita sudah bahas mengenai keutamaan istiqamah Allah balas dengan syurga. Kita sudah bahas juga bagaimana istiqamah itu harus diiringi dengan beristighfar. Kita juga sudah bahas bagaimana keutamaan, cara-cara agar kita bisa istiqamah. Dan tausiah Uma pada hari ini ditutup dengan istiqamah itu juga tidak hanya sekedar teguh dalam agama ini, tapi juga lisan
yang harus diperhatikan, karena lisan adalah penterjemah hati. Seorang mukmin yang baik adalah dia berpikir sebelum dia berbicara, lisannya adalah lisan-lisan yang istiqamah, lisan yang baik, lisan yang mengajak orang-orang juga untuk bisa dekat dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, Umar rasa cukup pada hari ini pembahasan mengenai istiqamah.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar lima fokus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada Cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.